Baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu tradisional di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami segera hadirkan Warta Berita Daerah.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu, inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz Tojo Una-Una prihatin atas minimnya pendidikan agama pada generasi muda Islam. PJ Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una dan Lakpes dan PBNU dorong penyusunan strada pencegahan perkawinan anak melalui forum multi-stakeholder kabupaten. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, mengawali berita pertama siang ini, pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz 7 Una-Una prihatin atas minimnya pendidikan agama pada generasi muda Islam. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
1: Penguatan remaja adalah upaya pengembangan sumber daya manusia guna mewujudkan generasi emas. Pembinaan remaja ini untuk mempersiapkan generasi berkualitas di masa yang akan datang guna mengisi pembangunan berkelanjutan. Sebab remaja adalah calon generasi pemimpin masa depan bangsa dan negeri ini. Pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz Tojo Una-Una, Sudirman, mengaku dewasa ini tidak sedikit generasi yang beranjak remaja kurang memperoleh nilai-nilai pendidikan keagamaan. Karena itu, pembangunan pondok pesantren di berbagai tempat merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi pemuda, khususnya generasi Islam yang jauh dari nilai-nilai kitab suci Al-Quran.
2: Sementara pendidikan-pendidikan Al-Quran ini khususnya untuk generasi-generasi yang sudah dewasa-dewasa agaknya kurang. Kita membangun sebuah pondok pesantren itu karena melihat generasi muda kita yang semakin hari kelihatannya makin jauh dari Al-Quran. Jadi sangat penting itu Al-Quran untuk kita pahami, sebab itu adalah petunjuk bagi kita.
1: Pembinaan keagamaan kepada kelompok-kelompok remaja, tutur Sudirman, sangat penting untuk mengimbangi pendidikan umum yang diperoleh remaja. Sebagai penyelaras pendidikan keagamaan bagi generasi muda Islam, tidak saja hanya menjadi pengarah dalam kebaikan, namun mampu membentuk generasi yang tangguh, berakhlak, dan berkualitas. Irsan Raginda melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, PC Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una dan Lakpes dan PBNU dorong penyusunan strada pencegahan perkawinan anak melalui forum multi stakeholder kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Pimpinan cabang PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una bersama Lakpesdam PBNU melalui program pencegahan perkawinan anak yang didukung program inklusi menggelar pertemuan forum multi stakeholder kabupaten. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila mengatakan, kegiatan ini bertujuan membahas perancangan sekaligus pembentukan tim penyusun strategi daerah atau strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai arah kebijakan strada yang akan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu dibahas pula pembentukan tim penyusun strada yang akan bertugas merumuskan dokumen strategi daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan pertemuan forum multi-stakeholder tingkat kabupaten. Ini bertujuan untuk penyusunan strategi daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD ataupun Renstra, agar upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.
3: Diharapkan hasil dari pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat penyusunan strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak serta menekan angka perkawinan anak daerah. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dan berita terakhir, pendengar, warga keluhkan kondisi fasilitas Taman Pelabuhan Feri Uebone yang tidak terawat. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
6: Taman Pelabuhan Feri Uebone adalah salah satu dari sekian taman kota yang ramai dikunjungi warga Ampana Tete, Ratolindo, dan Ampana Kota. Bahkan karena letaknya yang strategis di jalur Trans Sulawesi, penghubung antar kabupaten kota se-Sulawesi Tengah, membuat taman ini hampir tidak pernah sepi dari pengunjung, baik yang hanya sekedar mampir beristirahat melepas lelah karena perjalanan jauh maupun pengunjung untuk menikmati suasana taman yang berada di sekitar pantai itu. Menurut salah satu pengunjung Taman Pelabuhan Feri Uebone, Wiwi, tempat ini adalah ikon desa Uebone, khususnya Kecamatan Ampana Tete. Karena itu perlu perhatian dari pemerintah kecamatan atau desa Uebone agar kondisi taman terjaga dari kebersihan.
7: Taman Uebone ini kan strategis letaknya di pinggir jalan dekat pantai. Semua orang lewat di situ, kalau bisa DP kebersihan harus dijaga. Yang dari pulau naik kapal, ferry lewat situ. Yang dari Luwu ke Palu atau sebaliknya juga lewat situ. Suasananya sangat bagus, tapi kalau tidak bersih tidak ada keindahan di situ.
6: Ia mengatakan fasilitas taman yang memiliki kombinasi warna cerah seperti biru hijau sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata lokal maupun ruang terbuka hijau RTH yang ramah keluarga. Namun minimnya pemeliharaan berkala menurut Wiwi dikhawatirkan dapat membuat fasilitas taman pelabuhan feri Uebone menjadi terbengkalai. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pembina pesantren Darul Quran Wal Hufaz Tojo Una-Una prihatin atas minimnya pendidikan agama pada generasi muda Islam. PC Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una dan Lakpes dan PBNU dorong penyusunan strada pencegahan perkawinan anak melalui forum multi-stakeholder kabupaten. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampanasasri Ali Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Agus, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Sekali di udara, tetap di

0: 3 MHz Radio Republik Indonesia Ampanana. Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.

0: 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイル。
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.
4: You're listening. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita ditemani dengan goyang-goyang dangdut dulu deh. Ada Dewi Persik yang barusan hadir dengan judulnya Akulah Si Paling Cantik. Pokoknya semua yang hadir sore hari ini bergabung semuanya paling cantik ya. Oke, yang cantik-cantik ganteng-ganteng yuk merapat di Pro Dangdut sore hari ini. Karena ada lagu-lagu dangdut favorit Anda dan Anda juga bisa ikut untuk kirim-kirim salam, menyapa sahabat, keluarga, sanak saudara, baik yang di sebelah mata ataupun yang jauh di sana ya. Yang mau kirim doa juga boleh di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, di mana kita mau kirimnya? Langsung saja di 0821-2850-2652. Iya, kita langsung saja yang menyapa yang paling awal di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya Zakaria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, paling awal orang nomor satunya apa ini? AFC ya.
1: Ini aku juara satu ya.
0: Ada Pak Ketua, Pak Buang, Kakak Buang Lakoro ya.
1: Hai, Masya Allah, tabarakallah. Di hari Senin ini kita mendapatkan aura positif juga. Sore hari, panas matahari, ditemani sama es kelapa muda, kayaknya enak nih ya.
0: Enak sekali ya.
1: Benar ya. Mbak Ayah, gimana nih kabarnya? Aku mau tanya dong kabarnya gimana.
0: Alhamdulillah, yang terdengar sore hari ini ya, sihat walafiat.
1: Pokoknya si paling positif banget nih.
0: Harus ya, kan? Dong.
1: Benar.
0: Kakak Buang lagi di mana nih sore hari ini?
1: Saya sekarang lagi di rumah ini. Sedikit lagi akan menuju ke tempat kerja kembali gitu.
0: Oke,
1: ya.
0: Berarti masih di seputaran Batam Polo ya.
1: Ya, benar sekali.
0: Gimana sih keadaan cuaca di Batam Polo sore hari ini?
1: Baik, dari kawasan Batam Polo bisa saya gambarkan bahwa situasi pada sore hari ini matahari begitu terik. Jadi untuk Anda yang ingin melakukan kegiatan outdoor sangat mendukung sekali. Tapi kalau boleh saran sedikit lagi ya, karena matahari masih sedikit. Ya, sekitar jam-jam setengah lima gitu ya. Untuk Anda yang suka jogging, yang suka dan santai, kayaknya
0: recommended ya. Iya. Aduh, terputus nih ya suaranya, putus-putus. Oke, terima kasih Mas Buang untuk laporannya ya. Oke, Kakak Buang, mau request lagunya siapa kah sore hari ini?
1: Ini suaranya udah putus-putus nih kayaknya, jadi enggak laku. Saya mau request lagu dari apa namanya, Dewi Persik, judulnya Mimpi Manis ya?
0: Mimpi manis, asik. Oke, dikirim untuk siapa ini mimpi manisnya? Halo Kakak Buang, mimpi manisnya dikirim-kirim dulu. Silakan. Halo. Halo, yang manis, yang mana nih? Iya, Kakak Buang, halo. Aduh. Iya. Oke, terima kasih Kakak Buang ya. Ya, sayang sekali terputus, tidak sempat menyapa, tapi kita berharap semoga Kakak Buang yang lagi di rumah ya siap-siap udah mau ke tempat kerja, semoga dilancarkan perjalanannya. Amin. Oke, dan tetap semangat tentunya. Oke, di belakangnya Mas Buang lagi ya. Kita menyapa dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Terputus tadi.
0: Sayang sekali terputus Ibu Rukmin ya.
2: Ini bagus tidak keriting tangan. Ini sabar terus mau keriting.
0: Iya, biasanya langganan terakhir alhamdulillah hari ya, ini alhamdulillah paling awal ya. Oke, silakan Ibu Rukmin, lagu pilihannya ya, sore hari ini.
2: Lagunya lebih judul Mengejar Badai itu Tessa Pembawa.
0: Oh, Mengejar Badai. Aduh, capek dong. Wawa Marisa ya. Dikirim-kirim dulu badainya.
2: Kirim-kirim sama Bung Uang tadi yang cepat terputus. Ada juga Ibu Megawati sama Pak Mutar di Boli, ada juga Papa Ros, ada juga Pak Nursin, ada Ibu Ria, ada Ibu Eli juga, ada juga Ibu Nur, yang di apa namanya itu, yang sama-sama dengan Ibu Ice di kampung Maleo.

0: Alfaza ini, ada juga Ibu Ratna, ada juga Pak Yusno, Pak Puspa dan Ibu Ani, Ibu Lina, dan Ibu Uga, Ibu Ida, dan semuanya salam hormat. Semua salam sehat semua. Usianya buat De Alia bersama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rukmin, yang tetap setia dan tetap semangat di seputaran Muara Toba. Oke, kita menyapa lagi di belakangnya Ibu Rukmin. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di Sumoli.
1: Ibu Megawati di Sumoli. Apa kabar Ibu Mega?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lagi apa ini sore?
2: Ada bercerita dengan Mama ada cucu, ada video call.
1: Masya Allah.
2: Ada dengan Dede Papa ini baru sampai kemarin.
1: Oh, jadi dipanggil Oma siapa ini?
2: Oma Juhra.
1: Oma Ivana. Juhra, Oma Juhra ya?
2: Ya, Oma Juhra Ivana sayang.
1: Oke, okay, Oma Juhra Ivana. Oh, cantik sekali namanya ya.
2: Iya, namanya itu dia lihat di Quran sayang.
1: Oh,
2: ayah.
1: Masya Allah. Oke.
2: Namanya orang aduh, kuliah di situ di Sain sama dengan ayah sayang.
1: Iya, iya.
2: Jadi tahu itu Quran.
1: Masya Allah. Iya, silakan Ibu Mega. Iya, lagunya siapa?
2: Lagunya Rara, Rara Lady.
1: Oke, judulnya?
2: Anggap aku tak ada
1: ya. Oke, dikirim-kirim ya. Dulu. Silakan.

0: Saya rugi, makasih atas apanya tadi sayang. Baru ibu pasang.
1: Iya.
0: Uang laporan ke keluarga.

0: Kasih ayo, ada ya lagunya?
1: Ada, siap diputarkan.
0: Dan titip salam buat Om Deng, itu binte dengan pisang goreng.
1: Oke.
0: Andalannya ayah itu. Makasih ayah.
1: Oke, Deng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Oma siapa? Oma Jura Ivana ya. Oh, cantik sekali namanya. Iya. Biasa kan kalau nama itu menjadi karakter diri seseorang ya. Wow, Masya Allah. Oke, terima kasih Ibu Mega di seputaran Sumoli. Ada juga Ibu Rukmin di seputaran Muara Toba. Dan juga Pak Ketua ya, Kakak Buang di seputaran Batam Poloh, yang sore hari ini tentunya udah siap untuk diputarkan lagu-lagu. Jadi untuk Anda yang mau bergabung sore hari ini di 0821-2850-2652, untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat selamat sore dan salam dangdut. Kita dengarkan dulu yuk, yang mau lagi bermimpi sore hari ini ada Dewi Persik nih dengan Mimpi Manis.

0: Lady Rara, anggap aku tiada. Wow, sangat sekali menyentuh hati ya. Yang galau tambah galau kayaknya kalau dengar lagu ini. Oke, mendengar kembali lagi di Project Dedakdut. Adalah kita sore hari ini, edisi hari Senin ya, di tanggal 6 bulan 7 2026. Kita sapa lagi yang mau bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kembali ke Sumoli, ada Pak Mutar di sana ya. Betul. Oke, silakan Pak Mutar, lagu pilihannya.
1: Dari Haji Romayama, Takwa.
0: Takwa.
1: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
1: Yang kirim-kirim pertama-tama aja ya, Ibu Haji Romayama, lagu ini saya kirim untuk Ibu Rukmin bersama keluarga.
0: Mm-mm.
1: Terus juga ada Ibu Lina, ada Bu Angkoro, ada Ibu Ratna, lalu juga ada ya Ibu Timang, Ibu Rahma, Pak Nusin,
0: iya.
1: Om Ros, Bung Bob, Ibu Fatma Dolima, dan semua pendengar RRI tanpa tersusua di mana saja berada, salam sehat semua. Buat Pak Nurhaya bersama operator ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum.
0: Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Mutar di seputaran Sumoli untuk sesi kedua ya. Kita next lagi di belakangnya Pak Mutar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut saudara kita.
0: Iya. Ada ibunda tercinta, Ibu Fatma ya.
2: Iya.
0: Iya. Apa kabar Ibu Fatma?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. So, siap mau dengar lagu dangdutnya siapa kali ini?
2: Stephen Ramon.
0: Oke, okay, judulnya?
2: Kutama berpisah lagi.
0: Kutama mau berpisah lagi.
2: Iya. Coba lihat dulu kalau ada.
0: Kutama mau
2: berpisah lagi.
0: Ika dia supaya tidak berpisah ya. Oke, okay. Dikirim-kirim dulu. Ada lagunya.
2: Ada lagunya.
0: Pertama dan terakhir ya, judulnya berarti nih.
2: Iya.
0: Oke, okay. Silakan dikirim-kirim dulu.
2: Kirim-kirim buat Mama Tua. Assalamualaikum Mama Tua, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur.
0: Ya.
2: Banyak rezeki sama Mama Tua kesiang. Buat
0: Amin.
2: Ibu Timang di Mataku. Buat Ibu Rahma.
0: Iya.
2: Ibu Megawati sama Bang Mutar, semoga sehat-sehat selalu.
0: Iya.
2: Buat Ibu siapa Ibu? Siapa Ibu?
0: Ibu siapa?
2: Ibu Ria.
0: Ibu Ria.
2: Ibu Rukmin, terima kasih sapaannya.
0: Iya.
2: Buat Ibu Ani Kota Mabagu, Ibu Ratna, Pak Nursin,
0: iya.
2: Dan Papa Ros, Oma Jena dan Opa Jena, dan
0: iya.
2: Papa Puspa, Pak Yusno.
0: Oke. Okay.
2: Dan Pak Nursin, Pak Nasrun. Siapa lagi tuh Ibu Anu? Pak Gani di Puling Kinari setidak masuk-masuk.
0: Iya.
2: Terus Pak Badrun. Mm-mm. Dan
0: banyak
2: Ibu
0: Ice ini,
2: sudah.
0: Susah satu kota ini.
2: Biasa Mbak Ayah kurang dapat terakhir, jadi kurang mau doa saja.
0: Doa saja. Oke, okay, yang spesial Ibu Fatma.
2: Ini masih dapat. Ini masih dapat siapa orang-orang penama, jadi alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan spesial buat Mbak, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Ada lagunya?
0: Ada.
2: Ada lagunya?
0: Ada. Pertama dan terakhir ya judulnya.
2: Oh itu oke okay, dan. Assalamualaikum.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma di seputaran Muara Toba juga ya di sebelah. Oke, di belakangnya lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oh, semangat sekali Pak Nursin ini di Bonerato.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, lagi apa sehari ini Pak Nursin?
3: Ada Soalnya nonton TV tadi, tapi sudah sekolah nonton TV, putar radio.
0: Oke deh, mau dengar lagunya siapa?
3: Caca Andika.
0: Judulnya?
3: Mandi Kembang.
0: Aduh, tengah malam ya?
3: Iya, Mandi Kembang tengah malam.
0: Bye-bye, mau masuk dingin. Dikirim untuk siapa ini kembangnya?
3: Pertama, Bung Mutar bersama Megawati di Moli.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Ada Ibu Lina di Pusungi, ucapan yang sama.
0: Iya.
3: Ada Buang Lakoro untuk FC kita juga, ucapan yang sama. Ada Ibu Fatma Jalan Delima.
0: Iya.
3: Semoga sehat selalu. Ada Ustaz Rukmin di Muara Toba. Ada juga Ibu Uga di KJL.
0: Iya.
3: Ada Ibu Timang dan Ibu Rahma di Matako. Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut, semua dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk bayar dan operator.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di seputaran Bonirato ya, yang lagi duduk santai habis nonton TV, dengar radio lagi. Wow, asik sekali ya. Apalagi ditemani dengan teh atau kopi sambil goyang dangdut tipis-tipis ya, makan pisang goreng, mulutnya goyang, kepalanya ikut goyang juga. Kalau tidak bisa kepala, kaki saja yang bergoyang. Kalau bisa cuma jempol saja toh. Oke, yang mau digoyang juga sore hari ini ya. Saya akan kembali setelah 3 lagu pilihan berikut di 0821-2850-2652. Kita dengarkan 3 lagu berikut ini, pendengar. Di bulan Juni, Juli ya, harus perbanyak takwanya. Ya kalau bisa takwanya ditingkatkan lebih baik dari bulan Juni kemarin. Seperti kata Rawa Irama yang satu ini, ada takwa untuk Anda.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."
1: RRI Ampana, satu hari untuk

0: Republik Indonesia Ampana, bersama Anda membangun daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, mendengarkan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, kita menyapa dulu yang mau bergabung sore hari ini di menit ke-30 lepas dari pukul 15 ya. Halo.
4: Halo. Dari Ampana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur Hayah Syafaria.
3: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Oke, okay, dari bayi lo ada Papa Ros di sana ya?
4: Iya, betul sekali itu Mbak Nur Hayah.
3: Lagi apa ini Papa Ros?
4: Lagi duduk-duduk santuy Ibu Ida Gina.
3: Aduh, santuy gitu ya. Iya. Oke, okay, Papa Ros mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
4: Tabang ke siapa Mbak lagu itu? Terus terang saja.
3: Ada terus terang saja. Jujur, yeah. Joy. Terus terang saja. Mau dikirim untuk siapa ini lagi?
4: Pertama-tama ada teman-teman saya ada di perairan, ada Hamid Deng Usman, ada pendengar setia dari Ampana itu Mbak Nurhaya.
3: Iya, yes. Siapa itu?
4: Hamid dengan Usman.
3: Halo, Pak Hamid.
4: Pokoknya mudah-mudahan ada dia dengar ini.
3: Amin.
4: Karena dia
3: semoga.
4: Kalau di perairan itu kalau Pro Dangdut pasti dia bakal dengar itu Mbak Nurhaya.
3: Oke. Okay.
4: Semua-semua saja yang ada di perairan mau disebut satu persatu, kemungkinan sudah tidak cukup durasi. Terus ada juga Bunda Megawati bersama Aban Mohtar, dan lupa juga tetangga saya Pak Nursing Ade Guria, ada Ibu Fatma di Jalan Delima, semoga sehat-sehat selalu, dan semua saja Mbak Nurhaya tanpa terkecuali, buat Mbak Nurhaya bersama keluarga di rumah, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi mendengarkan di perairan ya, ada Rapi. Ya, ada tadi siapa? Bang Usman. Ya, halo. Anggota Rapi, apa kabar? Selamat sore. Selamat beraktivitas ya. Semoga lancar aktivitasnya sore hari ini. Oke, terima kasih Papa Ros di seputaran Bailo. Kita next lagi. Halo.
5: Halo.
3: Halo.
5: Assalamualaikum dan selamat sore Nurhaya.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Iya, yang punya kota yang punya matako.
5: Yang punya matako, Timang nenek kesayang.
3: Ada Ibu Timang, apa kabar Ibu Timang?
5: Sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Nurhaya.
3: Iya.
5: Ada salam dari.
3: Dari mana?
5: URPKP, radionya orang Poso.
3: Aduh.
5: Ada kemarin mereka kru ada 5 orang yang ada di kebun.
3: Iya iya. Ada siapa ya. Saja itu?
5: Ada
3: Bung Ion, masih ada mungkin ya. Saya alumni sana.
5: Bung Ion bertugas waktu itu.
3: Iya, saya alumni sana soalnya.
5: Iya, iya. Ada Sandi.
3: Oh, iya, iya, iya.
5: Ada Bung Sandi.
3: Ada siapa lagi?
5: Yang ada.
3: Oke. Okay.
5: Siapa ya? Ada 3 itu, satu perempuan. Jadi mereka 5 ada di sini kemarin. Okay. Sampai sore.
3: Iya, wow, luar biasa.
5: Dia kirim salam juga buat Ibnu Abbas.
3: Mantap, nanti disampaikan.
5: Iya, sampaikan ya.
3: Iya.
5: Sekalian salamnya timang-timang nenek saya.
3: Oke. <Okay. laughs> Silakan Ibu Timang, mau request lagunya siapa sore hari ini?
5: Santa Hoki.
3: Judulnya?
5: Setangkai Bunga Padi.
3: Setangkai Bunga Padi. Dikirim-kirim dulu dong.
5: Bunga padinya?
3: Uh-uh.
5: Bunga padinya dikirim. Pertama-tama buat Nurhaya. Selamat bekerja sehat selalu bersama keluarga di rumah.
3: Iya.
5: Di sana ada Bunda Rukmi. Ada Ibu Ratna Yuria.
3: Iya.
5: Ada Ibu Fatma, mm-hmm. Ibu Megawati, yeah. Ada Ibu Lina, Ibu Eli, mm-hmm. Ibu Uga, Ibu Ice, ada Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Farda, yeah. Ada Pak Nurtin, ada Papa Ros, Papa Puspa, ada Pak Yusno, ada Mukhtar, mm-hmm. Ada Pak Gani, ada Pak Din, Om Den, yeah. Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, mm-hmm. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Iya. Terima kasih, wassalamualaikum dan selamat sore.
3: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ibu Timang, iya, terima kasih, salam balik Ibu Timang ya untuk kru-kru RPD Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Poso ya. Oke, semoga kita bisa kembali jumpa nanti ya, amin. Oke, di belakangnya Ibu Timang lagi, halo.
6: Halo, assalamualaikum Mbak ya.
3: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Iya, dengan siapa di mana Bunda?
6: Dengan Ibu Ratna Labuan.
3: Ibu Ratna Labuan. Suaranya ini melo sekali ini, tidak seperti biasa.
6: Saya baru minum kopi.
3: Oh, baru minum kopi. Aduh, bye-bye, aku mau tatigo. Oke, Ibu Ratna. So, siap DP lagi ini mau diputar?
6: Arafis pandangan pertama.
3: Pandangan pertama. Oke, pandangan pertamanya mau dikirim untuk siapa?
6: Kirim-kirim ada Ibu Timan, terima kasih bapaknya, ada Ibu Rahma, ada Ustazah Rumin, Ibu Megawati sama Abang Mutar, ada Ibu Ria, Ibu Ece, Ibu Eli, Ibu Lis, ada juga Ibu Fatma, ada Pak Nusin, Pak Nasrun, ada Papa Ros, Ibu Lina, Ibu Uga. Salam hormat, salam sehat, buat Mbak Aya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
3: Oke.
6: Mbak Aya.
3: Yeay.
6: Soalnya ini suaranya soal bisa mau sama cucu, kok bertegur.
3: Ya penting tidak naik darah tinggi ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, takutnya nanti sama terus mau pergi di bidan, batin sih naik tekanan gara-gara cucu. Aduh, semoga Ibu Ratna sama cucunya sehat terus ya. Iya, aman terus pokoknya. Oke, pendengar, untuk sesi ketiga kali ini ya, tiga pilihan lagu sudah siap untuk saya putarkan di ruang dengar Anda. Dan Anda mungkin baru saja bergabung sore hari ini, kami ucapkan selamat sore ya, dan salam dangdut.

0: Lagi kembali lagi di Pro yang Dut Dangdut adalah kita di menit ke-52 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa ya, waktu kita sudah sampai di menit terakhir ya perjumpaan kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Oke, kalau gitu langsung saja mungkin kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan langsung saja Ibu Lina.
1: Iya, langsung saja lagunya Eri Susan Gerimis.
0: Gerimis mengundang ya.
1: Iya.
0: Dikirim untuk siapa ini gerimisnya?
1: Iya, mau dikirim buat Ibu Eli, ada Mas Bung Lakor, Bunda Uga, Bunda Rukmin, dan buat seluruh ya pendengar Kempana di mana saja berada tanpa terkecuali. Mohon maaf tidak disebut satu persatu, waktu sudah mepet.
0: Betul sekali.
1: Iya. Iya. Oke. Okay. Yang mungkin jagoannya sudah berangkat, sabar ya.
0: Iya, iya.
1: Kalau Mak Ayah siapa?
0: Masih tetap bertahan di Portugal dong.
1: Mak Ayah tanya saya?
0: Oh, Ibu Lina siapa di Argentina ya?
1: Argentina dong.
0: Aduh, terombak ke belakang kalau begitu.
1: Iya. Iya. Saya dengan Mama El mungkin sama.
0: Aduh, bahaya nih ya.
1: Iya, oke deh Mak Ayah, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di seputaran Pusungi ya. Ternyata fansnya Argentina tuh. Semoga kita jumpa di final nanti. Ya. Oke, pendengar, sayang sekali waktu kita yang sangat terbatas ya. 90 menit tidak terasa kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dan lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan semoga bisa menghibur Anda dengan ragam aktivitas Anda. Mungkin yang lagi di dapur, yang lagi di jalan, yang lagi di pasar, ataupun yang lagi rebahan sore hari ini, yang lagi minum kopi, lagi minum makan pisang goreng. Iya, saya ucapkan selamat sore, selamat menikmati waktu sore ya, menantikan senja nanti. Oke pendengar, Ibu Lina menjadi penelpon kita paling terakhir sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, dan yang belum sempat bergabung bisa dicoba lain waktu lagi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga Nurhaya memohon maaf jika selama 90 menit yang sudah berlalu mungkin ada salah kata ya, kami mohon maaf, dan sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda. Baik pendengar, kita ke Eri Susan dulu, Gerimis Melanda Hati. Selamat sore dan salam dangdut.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Padang baru kok serang obatin pasiennya. Pesta kari airnya hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ya, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Aksi ilegal fishing dengan menggunakan bom ikan masih... Iya, halo. Halo, rekan Arisa.
1: Pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami dalam program Berita Gemba Saripati Maju pada sore hari ini.
0: Halo.
1: Iya, baik rekan Dinda. Selamat sore.
0: Selamat sore, rekan Risa.
1: Iya, silakan informasinya.
0: Ya, informasi dari Kota Palu, kami hadirkan aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan masih tinggi. Direktorat Polaroid Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan sosialisasi bahaya dampak dari tindakan tersebut. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Luasnya wilayah perairan di Sulawesi Tengah menjadi tantangan bagi petugas Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah dalam memastikan keamanan, khususnya bebas dari aksi penangkapan ikan ilegal. Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil tangkap banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus ilegal fishing di daerah ini. Ditambahkan selama 2026, pihaknya telah menangani 2 kasus ilegal fishing yang proses hukumnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Ditegaskan penindakan terhadap pelaku illegal fishing selain berkaitan dengan kasus hukum, juga sebagai upaya mencegah semakin luasnya kerusakan laut akibat pengeboman ikan yang dilakukan terus-menerus.
3: Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Daging ikannya itu kualitasnya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak. Lingkungan laut juga rusak. Nah itulah.
2: Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Suprianto mengatakan, untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan masyarakat, pihaknya telah menyebar 10 titik pos di kabupaten kota. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi bom ikan. Selain melakukan patroli untuk pencegahan, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap nelayan yang ditemukan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah upaya pihaknya dalam memastikan keamanan dan kelestarian laut, dirinya juga minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hidup biota laut yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat nelayan.
0: Demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan di... Ya, halo, silakan.
1: Terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menyapa rekan Yuni Safira di sana. Rekan Yuni.
4: Baik, selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tojo Una-Una, dan Lakpesdam PBNU dorong percepatan penyusunan strada pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
5: Pimpinan cabang PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una bersama Lakpesdam PBNU melalui program pencegahan perkawinan anak yang didukung program inklusi menggelar pertemuan forum multi stakeholder kabupaten. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila mengatakan, kegiatan ini bertujuan membahas perancangan sekaligus pembentukan tim penyusun strategi daerah atau strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai arah kebijakan strada yang akan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu dibahas pula pembentukan tim penyusun strada yang akan bertugas merumuskan dokumen strategi daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Tojo Una-Una.
6: Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan pertemuan forum multi stakeholder tingkat kabupaten. Ini bertujuan untuk penyusunan strategi daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD ataupun Renstra, agar upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.
5: Diharapkan hasil dari pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat penyusunan strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak serta menekan angka perkawinan anak daerah. Rahmawati Tari melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Juni untuk informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke kota Toli-Toli menemui rekan kami Mariani Rauf. Rekan Mariani.
7: Ya, baik. Terima kasih rekan Risna. Informasi dari Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada Juni 2026 mengalami inflasi secara year on year dan month to month tertinggi untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
8: Dan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi tertinggi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan pada Juni 2026 ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi tertinggi mantuman sebanyak 2,26%.
9: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%. Inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi month-to-month tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi month-to-month terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
8: Dikatakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 secara year on year diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit, kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga.
9: Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,59%, kelompok pendidikan dengan andil 0,40%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,40%.
8: Sementara untuk penyumbang utama inflasi Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2,04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan bawang merah.
7: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar. Silakan rekan Risna.
1: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Toli-Toli. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega.
10: Baik, terima kasih rekan Risna. Informasi dari RRI Mamuju, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dan target Kafila Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
12: Memang penyelenggaraan MTQ ketiga kita pada tingkat Sulawesi Barat ini sebagaimana saya sampaikan di pembukaan itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini, dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita sehingga pelaksanaan MTQ yang insya Allah tujuannya adalah merangkap pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para karya-karya kita. Tapi insya Allah siar ini akan berjalan, dan Sulbar membuktikan itu bahwa dengan keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan MTQ tetap terlaksana dengan baik.
11: Menjelang MTQ tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan kapilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
12: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma karya nasional, tapi karya-karya internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya apa cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQ nasional kita tidak ada target mulu, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kuari anak-anak itu sudah dua MTQ di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini itu tetap juara harapan satu. Kalimantan Timur tetap juara harapan satu.
11: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional tahun ini?
12: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kuari anak-anak itu kita dua MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan satu. Kemudian pada tahfiz kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
11: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota, mengenai kesiapan kapilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini kami mengajak Anda menuju kota Kendari bersama dengan rekan Yesi. Yesi. Rekan Yesi.
14: Ya, selamat sore rekan Disna.
1: Selamat sore.
14: Baik, informasi yang akan kami sampaikan dari Kendari terkait dengan setelah terombang ambing di lautan lepas selama 12 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Ferry Musafir.
15: SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas Kabupaten Buton dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB 210 menuju pelabuhan Murumbau Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
16: Dengan POB 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas kaki. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Solo.
15: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
17: Dari malam, jam mulai dari jam 7 malam kita sudah dihantam gelombang. Jadi alpom yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar, kita buka. Sehingga alpom yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
18: Tidak mampu.
17: Bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh kapal sudah langsung tenggelam.
15: Operasi pencarian ini melibatkan personil kantor pencarian dan pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir.
14: Baik, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Dan selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Baik, terima kasih Kak Yesi telah tadi pendengar informasi dari RRI Kendari. Setelah itu kami menuju ke stasiun produksi Bau-Bau mengikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
19: Baik, rekan Risna,
1: silakan informasinya.
19: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait produk UMKM Kota Bau-Bau mulai masuk ke retail modern, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Selanjutnya dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.
20: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Paliran, mengatakan kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
21: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi di Hypermart. Ya. Nah, ini kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar.
20: Ya.
21: Untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari, jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering itu akan sudah masuk di Kendari.
20: Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik Kata Pai Sulai ini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Lebih lanjut, Linda berharap pemerintah Kota Bau-Bau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Bau-Bau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Wadi Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini kami menghadirkan untuk kalian informasi dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Watampone. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Eni Adnan. Rekan Eni.
3: Iya, halo rekan Risna.
1: Iya, silakan informasi Anda sore hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Kabupaten Bone, kami menginformasikan terkait dengan kontingen Bumi Arumpalaka membidik posisi runner-up atau juara umum kedua dalam klasemen perolehan medali pada perhelatan Porprov November mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Suryani Arifin.
18: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 November mendatang, Kabupaten Bone memasang target tinggi. Bertindak sebagai tuan rumah, kontingen Bone optimis mampu finish di posisi runner-up atau juara umum kedua. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar mengungkapkan, target ini muncul setelah dilakukan koordinasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga.
22: Hasil rapat koordinasi dengan semua cabang olahraga, alhamdulillah, hampir semua cabur memberikan penjelasan dan pernyataan bahwa dia siap menyumbangkan medali emas. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, sehingga total medali emas yang nantinya akan didapatkan Bone sekitar 92 medali emas. Nah, kalau dengan demikian, maka kita insya Allah bisa berada di urutan kedua.
18: Andi Akbar menambahkan, raihan medali tersebut akan disokong oleh sejumlah cabang olahraga andalan seperti judo, senam, dan renang. Selain itu, cabang olahraga Muay Thai juga memasang target ambisius dengan membidik 10 medali emas. Pemerintah Kabupaten Bone berharap target ini dapat terwujud melalui kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan penuh masyarakat Bumi Arumpalaka. Selain sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, Bone berkomitmen penuh untuk bersaing di papan atas klasemen perolehan medali.
3: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Baik, terima kasih rekan Eni untuk informasi dari RRI Bone pada sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait Direktorat Narkoba Polda Sulsel amankan 2 tersangka pengedar narkoba lintas provinsi. Informasinya dilaporkan langsung rekan reporter kami, Sarifuddin. Rekan Sarif.
23: Baik, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap pelaku peredaran gelap narkoba dan menyita barang bukti narkoba dalam pengungkapan di Pelabuhan Makassar hingga ke Pekanbaru Riau. Direktur Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Sugeng Sudarso mengungkapkan pengungkapan penyelundupan narkoba jaringan Pekanbaru berawal dari pengintaian seorang penumpang kapal di Pelabuhan Makassar, kemudian menangkap lelaki AM warga Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saat turun dari kapal membawa narkotika jenis sabu seberat 303,63 gram. Dari pendalaman terhadap tersangka AM, diperoleh keterangannya bahwa narkotika yang dimiliki diperoleh dari seorang di Pekanbaru, kemudian pengembangan ke daerah Pekanbaru tersebut, dan menangkap lelaki MR bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram. Lalu mengembangkan tersangka MR ke rumahnya, personil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 4 kg. Kombes Pol Sugeng Sularso mengungkapkan modus baru penyelundupan narkotika ke Sulawesi Selatan berasal dari Pekanbaru, merupakan jaringan Malaysia masuk ke Sulawesi Selatan.
24: Jaringan peredar narkoba jenis sabu yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu kiriman dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Ini hal baru. Memang selama ini bahwa evaluasi kami, jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, kemudian ke Kaltara, Kalting, dan nyebrang ke Pelabuhan Parepare maupun Baru, Sulawesi atau Makassar. Tapi ini jalur baru yang langsung dari Pekanbaru dan asalnya dari Malaysia.
23: Dan menurut Kombes Pol Sugeng Sudarso, bahwa tersangka M yang memiliki lebih dari 4 kg sabu dan MR pemilik lebih dari 300 gram sabu sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan, jerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan saya, Syarifuddin, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Dan pendengar, informasi penutup Gemba Saripati Maju edisi hari ini mengenai abdesi Sulsel yang mendukung Kopdes Merah Putih dan MBG. Desa disiapkan jadi pusat ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama dengan rekan Kristianto.
0: Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa. Tahun ini fokus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih diarahkan pada 40.000 koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Abdesi Sulawesi Selatan di Makassar. Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih bukan sekedar tempat berbelanja. Koperasi desa akan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga layanan pembayaran listrik. Bahkan, koperasi juga akan menjadi pembeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan saat harga di pasaran jatuh.
2: Yang dipotong, yang 40.000 dipotong untuk diselesaikan. Nah, Kopdes itu apa? Kopdes itu bukan supermarket. Bukan, karena anggap orang Kopdes itu supermarket, bukan. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, ya, untuk memotong rantai pasok sekaligus satu lagi dia sebagai objekan. Contoh, saya baru memutuskan akan membagi 33 juta lebih desil 1, desil 2 A 10 kilo beras. Totalnya 1 juta ton itu 3 bulan. Nanti yang membagi beras itu Kopdes. Itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti di Kopdes. Siapa pengurus Kopdes? Kepala desa dan kawan-kawan. PKH-PKH, bantuan-bantuan Alfintan, seluruh bantuan pemerintah nanti di dropnya ke Kopdes. Kopdes yang akan membagi kepada masyarakat. Bayar listrik, bayar telepon nanti di Kopdes cukup PLN listrik di situ. Karena di situ ada Brilink, ada BNI Link, segala macam ada di situ. Yang bersubsidi pupuk, gas, apalagi semua nanti dijualnya di Kopdes. Di situ. Jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah. Dua, kalau di daerah Bapak gabahnya di bawah 0.500. Nelayan ikannya di bawah harga standar, Kopdes yang akan membeli.
0: Sementara itu, Ketua DPD Abdesi Sulawesi Selatan, Wahyudin Mamparenta, menegaskan seluruh kepala desa siap mendukung program makan bergizi gratis atau MBG serta percepatan operasional Kopdes Merah Putih. Namun, Abdesi berharap pelaksanaan kedua program nasional tersebut melibatkan badan usaha milik desa dan koperasi desa agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat desa. Selain menyatakan dukungan, Abdesi Sulsel juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat, antaranya terkait relaksasi penggunaan dana desa, penyesuaian kebutuhan lahan pembangunan koperasi, hingga penguatan sinergi antara pengelola koperasi dengan pemerintah desa.
4: Abdesi dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung itu, dan kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar, kalaupun ada jumlahnya itu sangat kecil. Namun di kesempatan ini, Pak Menteri izinkan saya mewakili teman-teman kepala desa di Sulawesi Selatan menyampaikan dua harapan besar. Yang pertama, mohon Pak, mudah-mudahan tahun depan dana desa kami itu bisa bertambah Salah satu bentuk keinginan kami agar pembangunan desa kami itu bisa lebih nampak dan berkelanjutan. Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan koperasi desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita. Tetapi kami di pertemuan terakhir dengan Pak Menteri Desa sampaikan, semoga ada relaksasi pembayaran. Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15-20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai 700 juta, tapi cukup 100-200 juta per tahun. Yang kedua, Pak Menteri, harapan terbesar kami adalah bahwa program MBG ini itu bisa betul-betul bersinergi dengan BUMDES dan KOPDES. Karena di Sulawesi Selatan ini sudah ada beberapa BUMDES dan KOPDES yang memang bekerja sama dengan dapur-dapur SPPG yang ada dalam bentuk menyuplai bahan makanan yang ada di dapur tersebut. Kami berharap ini menjadi regulasi khusus dan menjadi perhatian agar ketika KOPDES-KOPDES dan BUMDES ini bisa menjadi supplier dari program MBG ini, maka tentu BUMDES dan KOPDES ini berpenghasilan dan mendapatkan penghasilan-penghasilan lebih sehingga memungkinkan pendapatan asli desa juga bertambah.
0: Pemerintah menargetkan seluruh proses pembentukan kelembagaan dan penyiapan manajer KOPDES selesai pada September sehingga koperasi dapat mulai beroperasi secara bertahap pada Oktober mendatang. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah desa ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan perikanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.
1: Pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: στα σογγονιά.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membicarakan seputar persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia dalam kehidupan ini seringkali mengklasifikasikan sesama manusia, seringkali manusia membeda-bedakan sesama manusia, bahkan manusia seringkali mengkreditkan sesama manusia. Padahal di hadapan Allah itu manusia tidak ada yang membedakan. Lalu kenapa manusia membeda-bedakan manusia? Apa sebabnya manusia membedakan sesama manusia? Ya, boleh jadi karena status, boleh jadi karena kemiskinan, boleh jadi karena kedudukan. Lalu mereka menganggap remeh sesama manusia. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu manusia harus mengenali dirinya lebih jauh. Manusia harus mengenali diri, siapa diri yang sebenarnya. Kalau manusia mengenali diri siapa yang sebenarnya, maka manusia tidak lagi mengkredisikan manusia yang lain. Kalau manusia sudah mengenali diri siapa diri yang sebenarnya, maka manusia tidak akan menampilkan satu kesombongan, karena dia tahu dari mana dia berasal, untuk apa hidup, dan mau kemana setelah ia dihidupkan. Kesombongan sering ditampilkan manusia karena mereka merasa dirinya lebih dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih cerdas dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain. Lalu mereka meremehkan orang lain. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat ketiga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai ia sholat berjamaah, lalu kemudian Rasul mau melanjutkan dengan sholat sunnah. Tapi ketika Rasul mau melaksanakan sunnah, dia tidak bergeser ke samping kiri, juga tidak bergeser ke samping kanan. Lalu ketika Rasul menoleh ke belakang, dia saksikan di sana ada orang Badui yang miskin papa, tampil apa adanya. Lalu kemudian Rasul mundur ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan ambil posisinya Rasul semula. Usai melaksanakan sholat sunnah, datang sahabat menghampiri Rasul. Lalu kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Rasul hendak mau melaksanakan sholat sunnah lalu mundur ke belakang ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan mengambil posisi Rasul semula?" Apa kata Rasul? "Apakah saya yang lebih baik daripada orang Badui? Apakah saya yang lebih mulia daripada orang Badui? Orang Badui adalah makhluk ciptaan Allah, saya pun makhluk ciptaan Allah. Lalu di mana letak perbedaan saya dengan orang Badui? Status boleh berbeda, tapi jangan pernah remehkan orang lain." Berani meremehkan orang lain, berani menghina orang lain, berarti menghina penciptanya. Manusia itulah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Rasul berada di Madinah, Rasul berkata kepada masyarakat Madinah, "Wala aswad ala ahmar," yang berkulit hitam, yang berkulit merah, yang berkulit putih, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membedakan warna kulit kalian di hadapan Allah. Artinya miskin dan kaya itu sama.
1: penguasa dan jelata, itu sama. Raja dengan dayang-dayang, itu sama. Istana dengan gubuk, itu pun sama. Tidak ada yang membedakan kecuali illa bittaqwa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sikapilah hidup ini dengan baik. Sikapilah hidup ini dengan yang sebenarnya. Jangan merasa diri hebat lalu meremehkan orang lain. Jangan kesombongan selalu kita tampilkan dalam hidup ini. Sebab kesombongan Allah sama sekali tidak suka. Allah tidak redha kepada orang yang sombong dalam hidup. Itu sebabnya Al-Quran berkata, Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, tidak suka kepada orang yang angkuh dalam kehidupan ini. Dan orang sombong ini jelas tempatnya, sudah jelas tempatnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu abwaab jahannam khalidina fiha falabisa matwal mutakabbirin. Tempatnya pun orang sombong sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati, banyaklah sudah contoh-contoh yang telah diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan ini lewat gerakan-gerakan untuk agar supaya manusia melihat bahwa sesungguhnya manusia tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaannya. Demikian, wallahul musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun Ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

dipuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara itu tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: bertemu. Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RM Panda, kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya masih bersama saya malam hari ini Yuni Safira menemani Anda hingga ditutup siaran nantinya di jam 12 malam, dan masih dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selanjutnya di pukul 19 lewat 30 menit kami hadirkan member agama Buddha dengan lagu-lagu Buddha yang akan menemani Anda di 30 menit ke depan, dan juga akan dilanjutkan dengan Pro 3R Jakarta nantinya dengan Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
2: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
1: Loh, kamu nggak sekolah?
2: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
1: Terus, sekarang kamu mau kemana?
2: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
1: Nggak pengen sekolah ya?
2: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
1: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa. Generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong diangkat dulu apanya, tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Ben.
1: 08-242.
0: Itu tua, so masuk teleponku.
1: Oh iya, nah, masuk teleponnya, so bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus.

0: biasa, saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan, jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Namun sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

menikmati legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke...

0: sesungguhnya.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: This song is for you.

0: menyukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda, harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ampun bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: lampu merah itu berhenti ya Jo.
1: Bah, tenang saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok te lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu kau turun saja dan.
0: Lama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini deh, kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma mau kasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya dan, bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: Halo.
1: Aku Melody. Mulai sekarang, jangan ganggu Reno lagi.
2: Halo Umi. Minggu depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
3: Nggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
4: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hey, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia Prosa Teori Rampana dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yuni Safira menemani Anda malam hari ini, tentunya dengan Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian. Ibu Mega di Smoli, ada bapak ini, Oma ya?
1: Oma ini, ada bobo.
0: Ada bobo sudah Oma. Silakan
1: mau. Oma Zura.
0: Oma Zura dan.
1: Oma Zura ada bobo.
0: Sudah mau bobo. Tante Soba VC ini.
1: Ah?
0: Sudah baku video call sama Zura.
1: Iya, hampir tiap hari video call.
0: Tiap oh, waktu.
1: Bocor. Anak kan tidur anu, Yuni. Tidak ada dia mau buka mata kemari, dia ada tidur.
0: Dia suka tidur ya?
1: Iya, itu anak sama dengan mama.
0: Oh, begitu. Silakan. Mau dengar lagunya siapa nih malam hari ini, Oma Zura?
1: Biar anak kecil.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kau memang kejam.
0: Kau memang kejam. Oke. Terima
1: kasih Uni.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya omanya Azura atau Ibu Mega sudah bergabung di Pulau Togian malam ini. Di belakangnya Ibu Mega, halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kumpulan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, biasa Parimo.
0: Dari Parimo Pak Nasrun. Ada iya. Apa ini malam dan Pak Nasrun?
2: Iya, kan kita baring-baring ini, dengar-dengar RRI.
0: Iya, silakan. Mau dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya Tanto Yahya.
0: Tanto Yahya, judulnya apa itu Tanto Yahya? Iya,
2: Yang Ku Sayang.
0: Yang ku sayang, asik.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun dari Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam ini. Di belakangnya Pak Nasrun lagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan?
3: Ibu Li.
0: Ibu Lina.
3: Mbak Yun.
0: Oke. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini, Ibu Lina?
3: Yuni Safira. Yuni Sara.
0: Apa tuh judulnya?
3: Kau selalu di hati.
0: Aduh, asik sekali. Oke, ditunggu lagunya.
3: Iya. Pak Yuni.
0: Yes.
3: Hobi nonton bola juga.
0: Hobi juga.
3: Nah,
0: tapi
3: siapa
0: sudah
3: jagoan sekarang?
0: Tapi sudah baru Pulkam sudah jagoan. Brazil. Sama Den Panursin. Jadi sedih nih malam ini.
3: Memang.
0: Kalau Ibu Lina siapa tuh jagoannya?
3: Saya Argentina.
0: Oh, Argentina. Asik. Masih mau dongbar lagi berarti nih ya.
3: Iya.
0: Oke, iya, ditunggu lagunya.
3: Oke deh. Pak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan walaupun ya malam hari ini lagi sedih nih para penggemar Brazil. Ada juga Pak Nursin ya kalau gak salah kemarin. Kita sama-sama lagi galau ini Pak Nursin, tapi tetap harus menemani para pendengar untuk di Pulau Togian malam hari ini. Baik, sudah ada 3 penelpon dan langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar masih di Pulau Togean, tadi sudah ada Ibu Mega, Ibu Lida dan juga Pak Nasrun yang menemani di sesi yang pertama. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 082128502652. Saya menyapa lagi penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rumi. Siapa jagoan? Siapa jagoan?
0: Jagoan sudah balik jagoan.
1: Saya punya Maroko.
0: Oh, Maroko, asik. Keren tuh Maroko. Tidak disangka Maroko kemarin ya.
1: 3-0 ya.
0: Kemain.
1: Penalti lagi.
0: Berarti bagaimana ini ya, menonton bola? Ibu
1: Rumi. Biasa nonton TV, biasa radio saja, dengar radio.
0: Oh, dengar di radio biasa ya. Oke, dan silakan malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih?
1: Di sini mau nanti, di sini menunggu, di sana mau nanti.
0: Andalan.
1: Mau nanti Maroko dulu, nanti Maroko.
0: Nanti Maroko, kapan tuh lagi jadwalnya?
1: Bye-bye kalau mau pulang di rumah, lihat-lihat belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung dengan jagoannya tuh, Ibu Rukmin dari Maroko. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Majena.
0: Oh, Majena dan di pabrik es. Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Majena?
2: Layu sebelum berkembang.
0: Layu sebelum berkembang. Aduh, sulayu duluan. Belum berbunga ya?
2: Iya.
0: Oma Jena nonton bola tidak, Oma Jena?
2: Nggak.
0: Tidak. Opa Jena so?
2: Iya, dia hobi.
0: Oh, dia hobi Opa Jena. Siapa tuh jagoannya Opa Jena? Kurang tahu. Kurang tahu. Nanti mau tanya sendiri ya. Oke, dan silakan.
2: Kasih.
0: Lagunya siapa tadi Oma Jena? Aduh, total lupa ini. Lagunya
2: Layu Sebelum Berkembang.
0: Oh iya dong. Layu Sebelum Berkembang dari Ermi ya. Ermi Kulit. Sebetulnya so, oh Teti Kadi. Oke. Siap yang Teti Kadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Oma Jena di pabriknya sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Oma Jena, halo.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Dan? Halo.
3: Ayo nih Ibu Uga.
0: Ibu Uga, aduh lama tak jumpa nih sama Ibu Uga.
3: Iya leh.
0: Baru jumpa lagi ya.
3: Iya, soalnya cepat-cepat tidur.
0: Oh, cepat-cepat tidur. Berarti iya. tidak nonton bola ini berarti Ibu Uga.
3: Tidak Mbak Yuni. Capek.
0: Capek sudah ketiduran.
3: Ini kebetulan Mbak.
0: Ini kebetulan belum bobo.
3: Ini,
0: oh baru bangun, pantas ketemu ini malam. Alhamdulillah.
3: Iya leh.
0: Tapi sehat-sehat ya.
3: Dengar. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan malam hari ini mau dengar lagunya siapa Dan?
3: Mendengar lagunya Mahendar.
0: Mahendar, judulnya apa itu?
3: Nya. Senja Menyimpan Namamu.
0: Judulnya apa?
3: Senja
0: Menyimpan Namamu.
3: Iya.
0: Asik, namanya siapa itu? Boleh di spill? Oke, dan ditunggu lagunya ya.
2: Salam sehat.
0: Amin. Amin. Terima kasih ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uga sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Walaupun jaringannya agak hilang-hilang suaranya, tapi tetap kedengaran ini kalau DP judul Senja Menyimpan Namamu. Oke, sudah ada 3 penelpon juga, dan langsung saja kita dengarkan lagu selanjutnya nih dari Ibu Uga, lagunya Senja Menyimpan Namamu. Jadi penasaran juga lagunya seperti apa. Kita dengarkan berikut ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Riampana dan masih di Pulau Togean tentunya. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Mayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Uloyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Uloyo. Ada apa ini, Dan?
1: Lagi nonton-nonton.
0: Nonton apa itu? Nonton bola kah?
1: Iya, jadwal.
0: Siapa tuh jagoannya? Bapak Mahmudin.
1: Argentina.
0: Oh, Argentina.
1: Iya.
0: Siapa tuh pemainnya? Messi.
1: Messi.
0: Andalan pokoknya.
1: Walaupun sudah usia lanjut, tapi
0: sudah
1: skillnya
0: usia lanjut.
1: Mantap. Iya, skill memang
0: masih lumayan. Mantap.
1: Masih tetap jagoan memang.
0: Tetap
1: dari
0: jagoan nih.
1: Iya, berarti dari tahun 2002 mungkin yang lalu, tahun lalu.
0: Tadi masih optimis menang Piala Dunia ini.
1: Iya. Mungkin begitu kira-kira.
0: Insyaallah. Oke, mau dengar lagunya siapa nih, Bapak Mahmudin?
1: Lagunya Deloitte.
0: Deloitte judulnya apa itu, Dan?
1: Diam-diam jatuh hati.
0: Diam-diam jatuh hati. Oke. Ya. Dengan
1: oke,
0: siapa
1: makasih,
0: itu?
1: Makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak Mahmudin, sudah bergabung di Pulau Togean malam ini. Selanjutnya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama di Merantai.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Kilus.
0: Oh, Om Kilus, akhirnya jumpa nih. Tadi baku tanya dan omanya Jena tidak tahu siapa tuh andalannya Om Kilus.
2: Huh? Oh, kalau saya Spanyol.
0: Ya, Spanyol.
2: Spanyol.
0: Oh, Spanyol. Jago juga nih Spanyol. Nanti tinggal baku lihat, eh. silakan. Mau dengar lagunya siapa nih, Om Kilus?
2: Biasa. Bimesak.
0: Oh, Bimesak.
2: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati, asik. Suara hatinya siapa itu? Oma Jena, eh? Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Opa Jena atau Om Kilu, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo. Halo. Halo, siapa di sana?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu tempo dulu kesukaan saya.
0: Saya siapa ini, Dan?
3: Ya, Nur di Jalan Maleo.
0: Oh, Ibu Nur di Jalan Maleo. Ada apa ini? So tidur kah?
3: Ya.
0: Ada apa ini, Dan? Nama Nur, Ibu Nur.
3: Jalan.
0: Baring-baring. Mau dengar lagu siapa tuh?
3: Flu.
0: Oh, ada flu. Aduh. Banyak-banyak istirahat ya. Mau dengar lagunya siapa, Ibu Nur?
3: Lagunya Pance dipilihkan saja.
0: Lagunya Pance dipilihkan saja ya.
3: Ya,
0: oke.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya, Ibu Nur. Semoga lekas sembuh. Untuk yang mungkin lagi sakit juga, seluruh pendengar dari Rampana tetap harus banyak-banyak istirahat. Jangan gara-gara menonton bola. Sobat gadang terus, jadi imunnya turun. Jadi harus tetap banyak makan buah juga. Walaupun lagi begadang, tetap dijaga imunnya, tetap terjaga. Baik, sudah ada 3 penelpon. Langsung saja kita ke lagu berikut. Diam-diam jatuh hati dari Deloitte.

0: Baik pendengar, di sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Lama-lama kemarin saya di Bone Rato.
0: Di Bone Rato Panorsin. Aduh, kayaknya slow ini malam ya.
1: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun juga. Soalnya jagoannya udah pulang tuh Panorsin. Nonton tidak?
1: Lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa. Oke.
1: Judulnya. Biarlah aku menangis.
0: Apa?
1: Biarlah aku menangis.
0: Biarlah aku menangis. Aduh, kenapa nih lagunya slow?
1: Iya, karena baru terbangun nih.
0: Oke, biarlah aku menangis dari Tommy J. Pisa ya.
1: Assalamualaikum, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nursin di Bone Rato sudah bergabung ya di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya masih menantikan dua penelpon lagi. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo. Ada apa ini dan Ibu Eli?
2: Lagi di Pulau Kapuk.
0: Oh, sudah di Pulau Kapuk ini sama OTW.
2: Iya. Iya.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa?
2: Jangan Bailo. Salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Oke.
2: Oke,
0: selamat beristirahat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Eli di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini, tapi sudah menuju Pulau Kapuk tuh Ibu Eli. Selamat beristirahat ya. Kita ke penelpon yang terakhir nih sepertinya. Halo. Halo. Waduh, terputus teleponnya. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Yang terputus tadi teleponnya boleh dicoba kembali ya di WhatsApp maupun di telepon seluler di 0821-2850-2652. Dan karena kita sudah di sesi terakhir ya perjumpaan kita malam hari ini, jadi langsung saja menghubungi kami di 0821-2850-2652.

Oke, masih mau ditunggu kah? Atau atau sudah? Baik, sudah dengan dua penelpon ya. Dan lagu ketiga nanti kami hadirkan untuk Anda juga, sekaligus untuk kebersamaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 RR yang panah. Dan setelah ini, seperti biasa, kami hadirkan inspirasi malam dan juga lagu-lagu yang akan menemani hingga di jam 12 malam nantinya. Sebelum itu, kita dengarkan 3 lagu berikut ini.

0: Bunda.
1: Ibu dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
2: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
3: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
5: Inspirasi Indonesia.
6: Inspirasi Indonesia.
5: Pro 4 RRI Palu.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Dan kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Agus Yeunga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat kita berpisah, dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.